awulade kwa na sasiya da nasi awo bampo awo nshaso pa awo antumwa yehowa wadi antumu ye awulade waye bio enchi sat mepa amini awulade awa pejame every foot omu awushia konton chimu awulade anewa ye nisaya namikasa ni mwenyamu kawunya kupu wadi awulade samitie ni mwenyamu mami wang

0: Bagamia.
1: Oza. Oza.
0: Titi Bravo. Ah. Wunya wunya nyami. Akwa betu nyami. Jesus. Wunya ni pe na akwa sa betu wo. Hey. Okwa na udasu. Udasu. Udasu. Wunya.